Wah, tidak mau terbakar. Nah, orang tenang ring. Terus. Pasin pag mo ito bang siya? Kung ako ni Buhaton.